0: Ufahamu aina ya lao yao ilo aisisi kitu a ada apa yang masih kami doang.
1: Ini sudah paling terkenal.